sampai di sisa di askar. Akhirnya, ini tiga ketiga. Bila tiba satu jika sungguh saat, yetika berkendak karpet ko pasai, yetika lorah menyabisi mula, yetika bet, karpet ko syarinsa.